Come on, let's go back to Futoko. Obato dara fefe. Obato dari ojo na.